Chiri musumphu ndivere salonga akulu kuti tsoka ya wina ndi mwai wa wina. Ngechimera ma Isabeli Kampuma. Munabwera nakupi baba. Mbuya Mulungu mutipangembe munabwera nakupi. Ngapa munabwera na kumalawi tibangende kuthawira mbo kubero. Ngapa munabwera na ku Africa Truth tibangende thawira kabudiriga. Munabwera nakupi. Kuti pikati pyathu pyanyanye pemungatifitikiza tepano wa denga na Yonadi Dengesh.